0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, bergerak kembali Novani menyapa Anda semuanya. Kita ketemu lagi di program Morning Show dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Jumat ya, 4 September 2026. Dan seperti biasanya di program Morning Show selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Dan tentunya dengan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, satu persembahan lagu dari miliknya Indonesian Voice ya, dengan judul Rumah Kita. Novani hadirkan lagu ini spesial ya buat Anda semuanya tentunya di kesempatan saat ini. Mudah-mudahan semuanya juga bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya untuk hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Pastinya sebelum memulai aktivitas Anda pendengar ya, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada tentunya ya. Dan tidak lupa juga untuk sarapan paginya buat Anda pendengar mungkin yang sudah berada di tempat pekerjaannya namun belum sempat ya untuk sarapan pagi, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu pendengar ya, biar pastinya segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga bisa berjalan dengan baik, Anda jauh lebih fokus, lebih bertenaga ketimbang Anda meninggalkan sarapan pagi tentunya pendengar ya. Ini masih kita masih berada di waktu terbaik ya untuk sarapan pagi nih pendengar ya. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, terbanyak minum air putih pendengar ya. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda pendengar yang sampai dengan saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami, baik itu yang mendengarkan siaran kami lewat radio maupun di live streaming pendengar ya. Dan pendengar, buat Anda mungkin juga yang mendengarkan siaran live streaming kami tidak bisa menjangkau juga frekuensi kami lewat radio, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami di website RPD Kutim pendengar ya, di https://rpd.kutaitimur.kab.go.id, atau juga bisa mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Dan pendengar, di website RPD Kutim, selain kami ya pendengar, selain Anda bisa menikmati layanan live streaming ya, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, ya tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini di hari Jumat ya, di tanggal 4 September 2026, bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya ya. Dan Fanny akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

89.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, masih bersama dengan Novani ya, di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Jumat 4 September 2026. Oke, baik pendengar, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 25 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini, Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, Jumat 4 September 2026. Dan pendengar, seperti biasanya juga informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses dari bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan diantaranya adalah Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, kemudian Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca sepanjang hari ini ya, Jumat 4 September 2026 adalah cerah ya. Cuaca cerah hingga udara kabur, pendengar ya. Pada Jumat hari ini 4 September 2026, dengan suhu di rata-rata 21 hingga 33 derajat Celcius, pendengar ya. Dengan kelembapan udara di rata-rata 57 hingga 98% pada hari ini, Jumat ya, 4 September 2026. Dan pendengar, kita bergeser ya untuk wilayah Kota Sangatta. Pada hari ini ya, Jumat 4 September 2026, di mana pendengar, Novani juga akan berbagi informasi terkait perakiraan cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, di mana pendengar, diprediksi oleh BMKG juga ya, bahwasanya untuk wilayah Kota Sangatta masih seperti kemarin pendengar ya, di hari-hari sebelumnya. Yakni untuk hari ini cuaca sepanjang hari ini cuacanya adalah cerah pendengar ya, dari mulai pagi hingga menjelang malam hari nanti pendengar ya, cuaca cerah mendominasi untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini dengan suhu di rata-rata 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 70 ya hingga 84% pendengar ya untuk hari ini, Jumat ya 4 September 2026. Dan pendengar, untuk informasi terkait perakiraan cuaca ini, selain Anda bisa mengakses di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mengupdate informasi terkait cuaca melalui aplikasi Info BMKG, pendengar ya. Anda bisa mendownload aplikasi Info BMKG di handphone Anda melalui Play Store maupun App Store, pendengar ya, untuk mendapatkan perupdatean terkait cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baik, pendengar di 99.4 FM, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Di mana pendengar, untuk cuaca sendiri ya, sepanjang hari ini di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, cuacanya cerah pendengar ya sepanjang hari ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda ya, buat terutama buat Anda pendengar yang mungkin lebih banyak beraktivitas ya di luar ruangan untuk hari ini.
Pastikan pendengar ya, agar tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik, berbanyak minum air putih. Kemudian juga pastikan untuk menggunakan masker ketika Anda sedang akan beraktivitas di luar ruangan tentunya pendengar. Kemudian gunakan topi, pakaian yang bisa melindungi Anda dari paparan sinar matahari. Kemudian juga kacamata ya, jangan lupa untuk kacamatanya juga. Dan pastikan juga untuk menggunakan sunscreen ya pendengar ya, apabila Anda diharuskan untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan tentunya ya pada hari ini. Karena kita memang masih berada di musim kemarau ya, tepatnya di bulan September 2026 pendengar ya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan baik pendengar, Novani juga masih akan hadir untuk Anda semuanya di sesi berikutnya dengan berbagai informasi lainnya. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh, iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: RPD Kutim FM. I'm not afraid. Yeah.
7: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, berikan ini ada satu informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini ya. Truk 10 roda bermuatan koral terguling ya dan terjatuh ke sungai di sekitar jembatan Narut Desa Persiapan Sukarau Atas, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Ya, sebelum tercebur, kendaraan berat berwarna hijau tersebut sempat menghantam teras rumah milik warga setempat. Insiden lalu lintas yang melibatkan truk ini dipicu oleh gangguan teknis ya pada sistem pengereman. Laju kendaraan menjadi tak terkendali saat melintasi ruas jalan yang cukup berbahaya. Ya, berdasarkan kondisi topografi di lokasi kejadian memang terbilang rawan ya bagi para pengguna jalan, khususnya kendaraan bermuatan berat. Karakteristik jalur yang menikung serta menurun tajam memperbesar risiko terjadinya kecelakaan. Ya, informasi ini disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Kutai Timur AKP Reski Nur pada Kamis kemarin, mendengar ya, 3 September 2026. Ya, benturan keras tersebut menyebabkan kerusakan parah ya pada fisik truk, terutama di bagian kepala yang penyok dan bagian bak yang patah. Adapun total kerugian material akibat kerusakan fisik kendaraan serta teras rumah warga ditaksir mencapai kurang lebih 10 juta. Dan atas kejadian ini juga sebanyak 2 orang yang berada di dalam kabin truk berhasil selamat dalam peristiwa ini. Dan pengemudi berinisial MI mengalami kesleo pinggang, sedangkan penumpangnya SA menderita luka lecet di pelipis kanan dan kaki. Dan peristiwa ini berdengar ya bermula ketika truk melaju dari arah Kaliorang menuju Bengalon pada Rabu ya 2 September 2026 sekitar pukul 15.00 WITA, di mana petunjuk awal dari olah TKP mengkonfirmasi bahwa pengereman tidak berfungsi secara optimal. Petugas Satlantas Polres Kutai Timur langsung diterjunkan ke lokasi di Dusun Sukarau Baru untuk melakukan penanganan serta mengamankan arus lalu lintas di sekitar area jembatan Narut Bergar ya. Oke, baik, Bergar, informasi kejadian kecelakaan lalu lintas Bergar ya di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, yang mana memang ini adalah kecelakaan tunggal pendengar ya. Korbannya mengalami luka ringan ya, yakni pengendara dan juga pengemudi maksudnya, dan juga penumpang pendengar ya, yang mengalami luka ringan atas kejadian ini. Dan kepolisian kembali mewanti-wanti ya seluruh pengemudi angkutan barang ya, terutama truk ya, agar selalu memeriksa kelaikan armada demi mengantisipasi insiden serupa di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, Badegar, himbauan juga ya yang saat ini buat Anda yang sedang berkendaraan di luar sana, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik, Bergar di 99.4 FM, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semangat Anda tentunya ya di hari ini bisa berjalan dengan baik tentunya, dan pastinya juga tidak akan luntur ya sampai dengan hari ini juga pastinya ya. Apalagi kita juga masih berada di awal bulan September 2026. Pastinya harus semangat dong ya tentunya di kesempatan bulan September 2026 ini.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: 94 FM RPD Kutim FM.

9.5 FM bersama kita cerdas ya. Baik Berger, ini ada satu informasi dari Perumdam ya, Tirta Tua Benua Kabupaten Kutai Timur. Bukalah hatimu bersinar. Ya, pendengar, pelanggan layanan air bersih Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur perlu memperhatikan adanya informasi gangguan pelayanan air yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari pada bulan September 2026, pendengar ya. Gangguan tersebut berkaitan dengan kegiatan rutin pembersihan instalasi pengolahan air atau IPA Kabo yang berada di kawasan Sangatta, Kutai Timur. Ya, berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun Instagram @perumdamtirtatuabenua Kutim, pekerjaan pembersihan akan dilakukan pada tanggal 5 hingga 10 September 2026. Ya, selama proses pekerjaan berlangsung, distribusi air kepada pelanggan yang mendapatkan pasokan dari wilayah pengaliran IPA Kabo berpotensi mengalami gangguan ya, berupa penurunan debit air atau aliran air yang mengecil. Pendengar, Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur menjadwalkan pekerjaan ini akan berlangsung dari tanggal 5 ya sampai dengan 10 September 2026. Dengan waktu kurang lebih 4 jam ya per hari, dengan durasi durasi pekerjaan ini akan berlangsung selama 5 hari, pendengar ya. Selama proses pekerjaan tersebut, pelanggan yang berada di jalur distribusi IPA Kabo diminta untuk memahami adanya potensi gangguan pada aliran air. Ya, di mana dampaknya tekanan air yang diterima oleh pelanggan bisa lebih rendah dan aliran air dari keran menjadi kecil, pendengar ya. Dan kondisi tersebut berbeda dengan gangguan berupa penghentian pengaliran total ya. Jadi ini masih mengalir, akan tetapi memang alirannya tidak terlalu tinggi, hanya mengecil gitu, pendengar ya, aliran airnya ya. Namun tingkat gangguan yang dirasakan pelanggan juga dapat berbeda-beda ya, bergantung pada lokasi, kondisi jaringan perpipaan, jarak dari titik distribusi, serta perkembangan pekerjaan di lapangan. Nah, ini ada beberapa wilayah ya yang terdampak gangguan air nih, pendengar ya. Pendengar, beberapa wilayah yang terdampak meliputi Jalan IA Muiz, Jalan Yosudarso 1 sampai Jalan Yosudarso 4, Perum GPL Munte, Klaster Bintang, Klaster Surya, Klaster Hatari, Perum Swargabara Extension, Perum Perum Buana Amerta, Jalan Poros Kabo, Perum Pama, Perum STC 3, Perum Grand Sangatta Residence, Jalan Papa Charlie, serta gang-gang sekitarnya. Selain itu, gangguan juga dapat dirasakan di sebagian wilayah Sangatta Selatan, yakni Jalan HM Ardan, kilometer 1 sampai kilometer 8, Jalan Poros Sangatta Bontang, serta gang-gang di sekitarnya. Selanjutnya, sebagian besar wilayah terdampak ya berada di Kecamatan Sangatta Utara, terutama kawasan yang terhubung ya dengan jalur pelayanan IPA Kabo di Jalan Yosudarso 1 hingga 4, Jalan Poros Kabo, Jalan Papa Charlie. Kemudian tadi yang sudah disebutkan ya, Perum GPL Munte, sejumlah klaster perumahan, Perum Swargabara Extension, Perum Buana Amerta, Perum Pama, Perum STC 3, Perum Grand Sangatta Residence, dan sekitarnya gitu, pendengar ya. Ya, pendengar, Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur menyampaikan bahwa pelayanan air tidak serta-merta langsung kembali normal secara keseluruhan ya setelah pekerjaan pembersihan selesai. Dalam pengumumannya disebutkan pengaliran air akan kembali normal secara bertahap setelah pekerjaan selesai dilakukan. Ya, proses pemulihan secara bertahap berarti pengaliran air ke jaringan distribusi dilakukan kembali setelah pekerjaan selesai dan kondisi sistem pengolahan maupun distribusi siap dioperasikan secara normal.
Okay, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, jadi informasi ini terkait pengurangan debit air ya dari PDAM ya yang akan dilakukan mulai besok nih ya, peringkat memasuki hari Sabtu 5 September 2026 dan pekerjaan ini akan berlangsung selama kurang lebih 5 hari ke depan pendengar ya. Untuk itu untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta untuk mempersiapkan segala sesuatunya mungkin bisa menampung air gitu pendengar ya, atau tidak boros ya dalam penggunaan air bersih pendengar ya, untuk berhemat air apalagi kondisi saat ini kita berada di musim kemarau panjang nih pendengar ya, kemarau yang cukup panjang di tahun 2026 pendengar ya. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, menutup informasi di program Morning Show untuk edisi hari ini selain terkait informasi dari Perumdam Tirta Tua Benua Kutai Timur, ini sudah ada laporan kehilangan juga yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Langsung aja Novani hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, terkait laporan kehilangan terkait STNK mobil Toyota dengan nomor polisi KT8944RW atas nama Kamsiani yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0853-4274-4432 atas nama Suci Rahmawati Usman, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa KTP atau kartu tanda penduduk ya atas nama Mona Lisa Ganggi yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-5819-3021 atas nama Mona Lisa Ganggi, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini Jumat 4 September 2026, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Di pagi hari ini, baik itu melalui form Google, ya Google Form ya, Halo RRI, dan juga Anda bisa menyampaikannya melalui via telepon yang sudah kami persiapkan di saat ini di nomor 743495 atau di 736566 atau di 0811554975. Sekali lagi di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan juga pendengar, beberapa informasi-informasi juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, ini ada beberapa informasi yang kami sampaikan juga kepada pendengar pada hari Minggu ya. Hari Minggu nanti Anda juga jangan lewatkan untuk mengikuti senam bersama ya, bersama dengan RRI di Gor Kadri Uning ya. Dan dimulai pada pukul 6. Dan di sana juga kami sudah mempersiapkan berbagai hadiah hiburan. Dan memang juga untuk masyarakat banyak ya. Jadi Anda jangan lupa untuk mengikutinya. Ini merupakan rangkaian acara RRI Fest yang mana menyambut hari atau HUT RRI atau HUT Radio ke-81 tahun. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sekali lagi kami mengundang Anda pendengar di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, suara Anda solusi bersama.

0: cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, pada pukul 6 sampai pukul 10 pada Minggu 6 September 2026 nantinya di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda, ini ada Perempuan Bergerak Samarinda Bersatu ya, dan ini akan dilaksanakan Parade Perempuan ya, Samarinda Bersatu dalam suasana pagi yang sehat. Dan ini diinisiasi oleh PKK Kota Samarinda. Dan bagi Anda juga yang ingin mengikuti acara tersebut, silakan ya, tepatnya di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda. Nah, ini juga menyiapkan beberapa hadiah hiburan juga ya, untuk Anda yang ingin mengikuti paradenya. Dan ini Parade Perempuan Samarinda Bersatu ini pendengar, startnya dari Jalan Kesuma Bangsa, tepatnya di depan kantor KONI, menyusuri Jalan Bayangkara, jalur Taman Samarinda ke arah Jalan Abdul Rashid dan ke Jalan Agus Salim, dan finishnya ke pintu masuk Gor Segiri. Anda jangan lewatkan juga ya, bagi Anda yang ingin mengikuti Parade Perempuan Samarinda Bersatu. Baik, beberapa informasi juga pendengar, ini juga akan lalinnya juga nanti akan dialihkan ya, seperti biasanya setiap ada kegiatan-kegiatan juga pasti lalinnya akan dialihkan. Dan tentunya Anda juga harus perlu berhati-hati juga ya dalam melalui jalan tersebut. Atau mungkin Anda cari, kalau parkir mungkin Anda ingin mengikutinya, kalau parkir mungkin Anda parkirnya yang gampang ya, yang istilahnya yang mudah untuk Anda lewati sehingga Anda tidak berada di kemacetan. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Tentunya informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan ini kita tidak bosan-bosannya juga ya menyampaikan informasi ini terkait dengan suasana di saat ini atau cuaca yang saat ini memang sangat ekstrim ya. Tidak hanya kabut asap atau kebakaran hutan di saat ini, namun saat ini juga pendengar sudah banyak yang namanya juga penyakit-penyakit yang memang muncul diakibatkan dengan kabut asap yang terjadi di Kalimantan Timur di saat ini. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi akan kami hadirkan untuk pendengar di saat ini terkait dengan kasus ISPA ya, yang memang ini sudah meningkat hingga 3 kali lipat seperti yang terjadi di Brau saat ini, di mana aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Brau mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak yang menjadi perhatian pemerintah yakni meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Gamalis, Wakil Bupati Berau, meninjau kondisi tersebut dengan mengunjungi beberapa puskesmas, salah satunya juga puskesmas Tanjung Redep dan juga puskesmas Kampung Bugis. Dan pada kunjungannya ini, ia melihat langsung kondisi pelayanan kesehatan sekaligus memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi peningkatan jumlah pasien akibat dampak kabut asap. Gamalis juga menyampaikan, berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, kasus ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika sebelumnya ISPA berada pada peringkat ke-8 hingga ke-9 dari penyakit yang banyak ditangani, kini posisinya meningkat menjadi peringkat kedua setelah hipertensi. Nah, menurutnya pendengar, peningkatan kasus ISPA perlu menjadi perhatian bersama, terlebih kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah. Paparan asap dapat membawa partikel berbahaya yang berpotensi mengganggu sistem pernafasan, khususnya pada kelompok masyarakat rentan. Jadi untuk itu pendengar, Anda juga harus jika keluar rumah harus menggunakan masker, dan juga ini berakibat pada mata juga. Anda harus menggunakan kacamata atau pelindungnya agar Anda juga bisa terhindar dari yang namanya penyakit ataupun ini terutama ya kasus ISPA. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami terkait dengan Karhutla Berau yang memicu peningkatan kasus ISPA hingga 3 kali lipat, yang artinya pendengar pada saat sebelumnya posisinya di posisi 8 ataupun di posisi 9, kini kasus ISPA berada di posisi kedua. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda sambil menantikan pendengar kami di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp di pagi hari ini dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Suara Anda, solusi bersama.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya kalian kan?
7: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
8: Pagi, Gea.
7: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
8: Hambar sekali ya si Gea.
9: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
8: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
9: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
8: Ih, gak gitu juga
9: selamat
8: kali.
9: Selamat pagi.
8: Ih, Roman nih
9: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
8: Ih, Roman.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran.

Diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 9 lewat 20 menit di saat ini pendengar masih dalam acara Halo RRI dan masih bersama saya Dini Kartikasari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Indra dan tim yang menemani Anda dalam acara di pagi hari ini. Dan sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp, kami hadirkan informasi untuk Anda ini terkait dengan Samarinda darurat kekeringan, di mana pendengar pemerintah Samarinda menetapkan status darurat kekeringan selama 14 hari ya. Dan intrusi air laut ke Sungai Mahakam mengancam pasokan air bersih warga. Jika kadar klorida mencapai 250 ppm, produksi air bersih dapat diberhentikan atau dihentikan sementara. Nah, di tengah kemarau panjang ini, ancaman lain juga meningkat. Salah satunya kebakaran lahan. Warga juga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan karena kondisi kering membuat api mudah menyebar. Di sisi lain, pendengar, hujan deras setelah kemarau juga dapat memicu longsor di kawasan rawan. Nah, beberapa komentar dari pendengar dan juga pendengar ini disampaikan seperti disampaikan oleh Arka, warga Samarinda pendengar, di mana solusinya pemerintah harus membangun intake PDAM di daerah Luakulu, atau kalau perlu lebih aman lagi intake-nya dibangun di Tenggarong agar kali kemarau panjang atau sekali kemarau panjang air PDAM akan aman ya. Jangan hanya mengandalkan intake-nya di Samarinda saja. Nah, itu satu komentar dari pendengar ya. Dan ada juga dari Andi menyampaikan semoga September ini membawa perubahan cuaca yang baik buat rakyat Samarinda dan sekitarnya. Air ngalir, hujan turun, harga gas turun. Amin ya Rabbal Alamin. Ada juga dari Eko ya, maaf mohon izin saran ya, mengingat air itu sebagai salah satu sumber kehidupan dasar manusia yang utama, maka sebaiknya Pemda dan juga pemerintah provinsi bisa sisakan minimal 10% per tahun anggarannya untuk membangun waduk buatan secara bertahap. Tak jauh dari Sungai Mahakam lokasinya, di antara Tenggarong seberang ke Samarinda Hulu, seluas sekira minimal 100 hektar. Waduk digali sedalam rata-rata sekira 5 meter dan berdinding cor beton keliling hingga 2 meter di bawah penampang dasar ya. Waduk dan juga dinding cor beton setinggi 2 meter ya, di atas permukaan tanah dengan tebal dinding cor sekira 2 meter. Pompa air juga manual, sistem hidran pakai klep dan lain-lain. Manfaatkan daya tekanan aliran Sungai Mahakam yang kuat untuk hemat operasional. Sebaiknya juga berada di Kecamatan Sebulu untuk lebih terrealisasi berdayakan pihak swasta. Ya, dan juga ini dalam negeri ya, berdayakan pihak

swasta dalam negeri untuk bisa diajak kerjasama dalam memanfaatkan waduk dan sekitarnya untuk pariwisata dan lainnya. Outputnya juga bisa menaikkan aktivitas roda perekonomian dari kelas ekonomi lemah hingga ekonomi kuat. Pasokan bahan baku PDAM juga bisa lebih mudah terjaga. Itu satu informasi dan juga komentar dari pendengar kita di pagi hari ini. Baik, masih terus bersama dengan kami pendengar, masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Beberapa juga informasi kami sampaikan kepada pendengar, di mana ini pendengar Basnas Mahulu salurkan bantuan pangan bagi warga perbatasan. Dan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu meringankan beban hidup serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Nah, bantuan pangan yang diberikan berupa 2 sak beras kemasan 5 kg untuk setiap kepala keluarga. Dan ini juga merupakan program penyaluran menyasar para penerima manfaat yang membutuhkan bantuan kebutuhan pokok di berbagai wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu. Dan juga pendengar, disampaikan oleh Haji Sutaji, Wakil Ketua Basnas Kabupaten Mahulu, bahwa proses pendistribusian beras ke masyarakat terus berjalan secara bertahap dan pihaknya berkomitmen agar seluruh bantuan dari provinsi dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Menurutnya penyaluran beras di Kampung Lutan juga menjadi salah satu bagian dari rangkaian pendistribusian program tersebut. Sementara itu, untuk wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu, saat ini masih dalam proses penyaluran serta koordinasi di lapangan. Baik, semoga bantuan yang disampaikan oleh Basnas dapat tersalurkan kepada masyarakat kita di perbatasan saat ini. Dan walaupun kondisi saat ini cuaca kering, namun pendengar, bahan pokok ataupun pangan dari masyarakat sendiri ya tidak kering ya, atau tidak berkurang. Dan kita lihat juga di luar sana cuaca saat ini ya di kota Samarinda sudah mulai mendung. Mudah-mudahan hujan turun, ini juga bisa membantu masyarakat kita, terutama air ya, air yang sudah mulai kering di beberapa tempat ya. Baik, kondisi cuaca pada Jumat ya 4 September 2026, dari jembatan Mahakam 4 kabur asap ya tebal di pagi hari. Dan ini diharapkan juga kepada pendengar untuk berhati-hati di jalan, semoga sampai ke tempat tujuannya masing-masing, baik itu yang pergi ke kantor dan juga mau ke mana aja ya. Ini sudah mulai kabut, memang sudah tebal. Sebelumnya juga di Palaran ya, seminggu yang lalu juga kabutnya sudah mulai terlihat, dan kita juga perlu waspada ataupun perlu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, apalagi dengan kabut asap ini ya. Dan mudah-mudahan rekan Sela dan juga pendengar, di pagi hari ini hujan turun ya, hujan turun, semoga juga ini bisa mengurangi yang namanya kabut asap ya. Karena seperti yang disampaikan oleh pemerintah kota tadinya, pemerintah kota Samarinda, bahwa kita akan terjadi juga ya 14 hari ke depan ini ya. Ini memang sudah disampaikan bahwa menetapkan status darurat kekeringan selama 14 hari ke depan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih menantikan Anda pendengar, baik itu melalui WhatsApp maupun melalui telepon atau Google Form Halo RRI di 97,6 MHz dalam acara Halo RRI di pagi hari ini untuk edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Namun sebelumnya pendengar, kita lewatkan kembali yang satu ini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi juga kembali kami sampaikan untuk Anda pendengar di pagi hari ini, dimana pendengar sekretaris daerah yang saat ini Ibu Sri ya, Sri Wahyuni, menyampaikan pendengar bahwa karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat, namun pendengar juga menimbulkan dampak sosial. Misalnya sejumlah daerah telah menetapkan pembelajaran secara daring ataupun dari rumah. Hal tersebut merupakan salah satu dampak sosial yang ditimbulkan akibat karhutla. Karena itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga meminta seluruh camat, lurah, kepala desa dan juga kepala kampung yang hadir dalam rakor yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk bersama-sama mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik di lahan perkebunan maupun pekarangan rumah. Dan ini juga pendengar, jika ada pembakaran yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar mereka, hal ini akan menyebabkan bertambahnya titik api di Kalimantan Timur. Harapan tersebut pendengar disampaikannya, dan juga ia berharap jangan sampai kejadian kecil yang dilakukan berdampak besar bagi seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur khususnya. Baik, ada informasi lagi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Ini pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur tidak seluruhnya disebabkan faktor cuaca dan juga musim kemarau. Nah, kepolisian juga menemukan sejumlah kasus yang diduga terjadi akibat kesengajaan manusia atau unsur kesengajaannya. Polda Kaltim sendiri mencatat sebanyak 36 kasus karhutla yang saat ini ditangani jajaran kepolisian. Dari jumlah tersebut, 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini yang dinanti-nantikan oleh masyarakat ya. Tentunya ini juga harus ada penyebabnya ya, harus dicari penyebabnya. Dan Kabid Humas Polda Kaltim sendiri juga menyampaikan pendengar bahwa seluruh tersangka telah ditahan di masing-masing polres ataupun polresta sesuai dengan lokasi kejadian. Jadi ada 12 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang mengakibatkan pendengar sejumlah hutan dan lahan ikut terbakar ya di wilayah Kalimantan Timur. Dan pendengar, sebaran tersangka tersebut pendengar meliputi 2 orang di Polresta Samarinda, 1 orang di Polresta Balikpapan, dan 2 orang di Polres Kutai Timur, 1 orang di Polres Kutai Barat, dan 2 orang di Polres Kutai Kartanegara, dan 4 orang di Polres Berau. Nah, yang paling banyak ini di Berau ya, ada 4 orang. Sementara di Samarinda ada 2 orang, 1 orang di Balikpapan, dan juga 2 orang di Kutim atau Kutai Timur, dan juga 1 orang di Kubar, dan 2 orang di Kutai Kartanegara yang jumlahnya 12 orang saat ini sudah dinyatakan sebagai tersangka, sudah ditetapkan ya sebagai tersangka, dan ini masih dalam proses ya. Dan juga pendengar, dari 36 kasus yang ditangani sebagai perkara masih dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan, kondisi tersebut membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring proses pendalaman yang dilakukan kepolisian. Meski telah ditetapkan 12 tersangka, Polda Kaltim juga memastikan pendengar, hingga saat ini belum ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara karhutla tersebut. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini ada informasi juga warga ya, yang mana pendengar, warga pakai air irigasi karena kekeringan. Nah, kemarau panjang berimbas pada mengeringnya sumur sumber utama air warga di kawasan Bayur, Samarinda. Untuk memenuhi kebutuhan air warga yang tinggal di Jalan Muang Ilir, warga harus mengambil air di parit untuk mencukupi kebutuhan mandi dan mencuci. Nah, ini juga pendengar yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Dan ini kalau mereka menggunakan air yang seperti ini pendengar, ini juga akan menimbulkan penyakit ya. Kita juga tidak hanya menimbulkan penyakit seperti kasus ISPA, namun ini juga akan menyebabkan penyakit kulit ya, karena air dari limbah ataupun air parit ya yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Nah, itu beberapa informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini pendengar. Dan beberapa informasi lainnya juga nantinya akan kami hadirkan untuk pendengar kami. Nah, ini ada juga informasi dari Croc Stanley ya, di Kalimantan sampai saat ini belum memiliki bendungan, sementara waduk-waduk yang ada hanya skala kecil ya. Danau-danau yang ada juga mengalami pendangkalan parah. Pulau Kalimantan memang sudah diprediksi dari dulu kandungan cadangan air tanahnya sangat sedikit. Kesalahan utama adalah pembukaan lahan sawit dan juga tambang yang masif. Sedangkan pohon sawit termasuk pohon yang daya serap airnya sangat besar, maka jangan heran area sekitar perkebunan sawit sangat rentan kekeringan. Sekali lagi, tanah Kalimantan tidak seharusnya dijadikan perkebunan sawit skala besar, karena ini bisa menguras cadangan air tanah sehingga memastikan banyak sumber air ataupun sumur-sumur masyarakat yang memang ini pendengar bisa mengalami kekeringannya. Baik, ada penelpon kita di pagi hari ini ya, ada Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Ibu Deni, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Bapak. Bagaimana kabarnya di sana Pak? Masih cuacanya panas kah?
1: Baik dan sehat. Ini agak mendung.
0: Oh alhamdulillah. Iya.
1: Jadi apa yang perkiraan BMKG itu benar. Yeah. Itu kemarin ada Pak Camat Penyinggahan menelpon saya. Ini Pak Hanye, kalau apa namanya kemarau udah sampai satu bulan lagi, kasihan ini warga-warga kita yang tinggal di daerah Danau Jempang. Selain pengaruh asapnya, bahaya kebakaran, termasuk juga air, ini juga tentang penghasilan, karena rata-rata penghasilan warga-warga kampung yang tinggal di daerah pesisir Danau Jempang itu yang kekeringan sekarang ini adalah rata-rata nelayan. Nah, seperti mereka ada satu kampung ya, Tanjung Haur. Nah, kalau sudah kemarau begini tidak ada usaha lain, mau bercocok tanam
0: kekeringan.
1: Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan lah pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi bisa mendengar ini untuk melakukan bantuan pangan. Itu bantuan pangan itu ya, mungkin mereka ya mungkin tidak minta, tetapi entah bagaimana ya, tapi yang mudah-mudahan ini bisa didengar lah oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan pemerintah Kabupaten Mahakamulu. Jadi saya tadi malam di Melak menunggu kapal, saya bertemu dengan seseorang. Itu lihat mobilnya, bah, saya bilang ini mobil-mobil sepertinya dari perbatasan ini. Iya, dia bilang. Nah, kita cerita ternyata anaknya Pak Ibau yang sering telepon di RRI. Nah, beliau menunggu istri dan anaknya karena tidak ada penerbangan dari Samarinda menuju ke Apokayan ke Longapung. Nah, akhirnya lewat darat. Saya bilang berapa jam dari Apokayan sana ke sini. Nah, dia bilang berangkatnya jam 11 siang sampainya jam 2 malam. Dia bilang kan itu,
0: Nah, lamanya?
1: Ya lumayan karena katanya jalan itu sudah cukup bagus karena diperbaiki karena di sana ada proyek PSN, proyek strategis nasional yang orang-orang Cina itu, jadi jalan itu diperbaiki karena untuk jalur logistik mereka. Nah, jadi sampai ceritanya orang-orang di sana kan itu kalau mau kerja di proyek PSN itu bisa 250 gajinya per hari, Bu Deni. Tetapi tidak ada orang mau, mending kerja emas katanya. Ternyata kemarau ini membawa berkah bagi warga Kabupaten Mahakamulu, luar biasa. Nah, jadi saya juga bertanya itu Bu Deni, bagaimana dengan untuk barang-barang sembako. Nah, dia bilang kalau barang-barang sembako kalau kita ambil dari Samarinda ini pakai mobil, dia bilang charterannya 25 juta satu ton Bu Deni. Nah, wih, saya bilang ngeri-ngeri sedap juga. Perbatasan. Dia bilang sebenarnya itu kejauhan, dia bilang. Kita bisa mengambil langsung ke Malaysia, katanya. Nah, mulai dari BBM. BBM itu kurang lebih juga apa harganya apa 30.000 katanya per liter, tapi kualitas buat apa kualitas BBM-nya tuh baik. Nah, termasuk juga apa barang-barang sembako. Nah, cuman sekarang ini katanya tidak bebas karena dulu agak ketat dia bilang penjagaan di pos askar. Askar kah yang orang Malaysia itu Bu Deni kan. Jadi tidak bisa sebebas. Nah, saya bilang itu dibangun oleh pemerintah. Itu dia ceritanya. Itu jalan itu adalah jalan HPH, perusahaan kayu yang masih aktif. Jadi kalau kita ke sana harus hati-hati deh, Bang. Nah, jangan memaksa apa namanya kalau berdebu apa macam, karena pernah terjadi kecelakaan mobil itu nabrak pantatnya yang logging itu bawa kayu. Nah, saya tertarik ini Bu Deni. Seharusnya pemerintah provinsi ini, pemerintah kabupaten, bagaimana bisa berkolaborasi dengan pihak swasta? Nah, karena kita ini kan di tengah badai efisiensi.
0: Betul.
1: Nah, contoh seperti di Kabupaten Kutai Barat ini, salah satu perusahaan apa HTI, perusahaan sawit juga, mereka punya grup besar, itu sudah membangun jalan. Nah, membangun jalan, tetapi katanya harus ada izin dari pemerintah provinsi. Akhirnya terhenti. Ayolah pemerintah provinsi, kalau jalan Perdau yang itu bisa dibangun swasta, kenapa tidak jalan yang akses jalan yang dibangun oleh perusahaan swasta yang ada di Kutai Barat ini bisa menembus ke Balikpapan, ke Pasir, ke PPU, ke IKN. Itu kita dukung. Kita dukung. Nah, seperti jalan di seberang sana, masyarakat bisa nebeng lewat jalan HTI kan. Nah, jangan, menurut saya bagaimana lah kita ini bekerja sama dengan tulus, ikhlas bekerja, ikhlas artinya ikhlas membangun Kalimantan Timur untuk kemajuan. Nah, untuk kemajuan. Jadi kalau saya lihat kalau memang betul-betul dibangun jalannya apa dengan pihak swasta, wah luar biasa. Termasuk juga kalau bisa PT TCM bantu, itu kalau bisa dibiarkanlah masyarakat itu bisa nebeng ikut jalan perusahaan Bu Deni. Kalau mau ke Muara Teweh dari Barong Tongkok ini 4 jam saja ke kota Muara Teweh sana, dekat Bu Deni. Nah, tapi ya oleh perusahaan apa tambang ini kan tidak boleh apa melewati jalan mereka. Tapi ya solusinya mereka harus bikin apa jalan masyarakat di sisi kirinya.
0: Itu Bu Deni. Intinya mereka harus ada kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah ya, Pak ya.
1: Iya. Nah, artinya kita mendukung lah. Tolong dana CSR-nya yuk bangunlah apa namanya jalan untuk masyarakat sebelah kiri. Kalau karena kalau menunggu perusahaan itu tutup, lah lama, tapi ya paling minimal kan sementara. Jadi supaya masyarakat ini bisa lewat situ, karena jalan kalau jalan Muara Teweh dibikin bagus Bu Deni, harga-harga barang itu kan truk-truk dari Banjar itu kan tidak jauh mereka mutar. Percaya tidak percaya Bu Deni, harga barang kalau di toko-toko orang yang barang-barang diambil dari Banjar tidak jauh berbeda dengan apa harga kota Samarinda Bu Deni. Santai kawan, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hanye, selamat pagi. Wow, ini juga satu masukan ya dari Pak Hanye, dimana ini untuk mempermudah semuanya, baik itu masyarakat maupun pemerintah, seharusnya juga pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota harus berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta ya, atau pihak perusahaan untuk melakukan baik itu pembangunan jalan maupun juga untuk mempermudah masyarakat. Yang paling pertama ataupun yang paling urgent saat ini adalah kesediaan ya, ketersediaan bahan pangan ya, yang memang ini sangat diperlukan oleh masyarakat saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan kembali informasi untuk Anda pendengar. Masih dengan kabut asap yang memang ini lagi tren topik ya di wilayah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur pendengar, yang terjadi khususnya di Kabupaten Kutai Barat di saat ini dinilai memang sangat cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat ya. Jadi pemerintah Kabupaten Kutai Barat saat ini memperkuat koordinasi penanganan dampak kesehatan dengan menerima audiens dari tim Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan pada audiensi tersebut tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kemenkes RI dalam menangani dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Nah, Bupati Kutai Barat sendiri, Frederick Edwin, mengatakan pemerintah daerah saat ini pendengar terus melakukan berbagai langkah penanganan melalui Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, serta perangkat daerah dan instansi terkait untuk mengatasi karhutlah beserta dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap adalah membagikan masker kepada masyarakat, termasuk juga para pelajar. Dan ia berharap koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga Kemenkes Republik Indonesia dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan serta memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, dalam acara Halo RRI. Dan sambil juga kita masih menyampaikan beberapa informasi lainnya dan juga menantikan penelpon ataupun pendengar kami yang bergabung di saat ini, kita dengarkan dulu lagu dari Citra.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada yang tersambung bersama kita dari Kutai Barat. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
0: Iya, Pak Junius, ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, silakan, Bapak.
1: Halo.
0: Iya, halo, Pak Junius. Silakan, Bapak. Apa yang bisa disampaikan di pagi hari ini, Pak?
1: Iya, masalah kebakaran ini, ya.
0: Iya.
1: Iya, khususnya ya untuk di kota-kota itu yang sering ada berita di TV, di HP, itu yang harus hati-hati.
0: Yeah.
1: Ya, tidak juga sering juga ada di kampung ini yang kebakaran, tapi yang perlu hati-hati itu yang di perkotaan, Bu. Seperti obat nyamuk, kemudian minum yang sering, kompor meledak, itu yang sering.
0: Iya.
1: Jadi ya kita mengingatkan aja di kita di RRI ini mengingatkan bagi masyarakat yang ada di seluruh Kaltim ini ya hati-hati dengan api.
0: Yeah.
1: Itu kita harus waspada. Kita saling mengingatkan ini. Di sini sama juga, Bu, petinggi mengingatkan kepada masyarakatnya. Hati-hati dengan api, dengan kompor, dengan lilin, dengan obat nyamuk. Kemudian kami di sini ini, Bu, kalau membakar, bikin ladang kebun itu dibikin sekatnya. Mungkin Ibu memahami sekat itu. Dibersihkan keliling itu baru dibakar dulu. Jadi kalau petani peladang ini jarang yang membakar hutan karena sudah disisirkan sama sekali supaya tidak terbakar, itu dibikin sekat kelilingnya, dibersihkan. Nah, kalaupun ada yang terbakar, sering kebakaran itu mungkin ada yang membuang, ada yang sengaja membakar. Itu ada yang membuang puntung rokok, ada yang sengaja membakar. Itu yang sering terjadi kebakaran nih. Daerah hulu ini, di pelosok ini, di kampung-kampung itu.
0: Kalau di tempat Bapak sendiri bagaimana, Pak? Udah turun hujan kah?
1: Belum.
0: Belum.
1: Masih paling, Bu. Siapa nama Ibu penyiar ini, Bu?
0: Saya Dini, Pak.
1: Oh, Dini, ya. Ya. Ya. Ya. Belum sama sekali, sudah 2 bulan lebih ini, Bu.
0: Oke.
1: Tidak ada kebakaran. Tidak
0: ada hujan, ya?
1: Tidak ada hujan.
0: Oke, baik, Bapak. Iya.
1: Iya, itu aja peringatannya kepada masyarakat Kaltim maupun Kutai Barat. Hati-hati dengan api, karena api yang kecil itu bisa menjadi yang besar itu yang menjadi musibah itu.
0: Oke. Okay. Ya. Kutai Barat ya, Pak, ya? Dari Kutai Barat, ya?
1: Kutai Barat, kalian dalam.
0: Kalian dalam. Baik, terima kasih, Bapak.
1: Selamat pagi,
0: Bapak. Terima kasih, Pak Junius, yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Beliau menyampaikan harus berhati-hati dengan api, harus juga tidak menggunakan ataupun tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan kata pepatah, jangan pernah bermain api, ya, Sel. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelum kami akhiri acara Halo RRI di saat ini, satu informasi kembali kami sampaikan kepada pendengar kami. Ini dari Kementerian Kehutanan yang membuka peluang mengajukan gugatan ganti rugi atas kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perusahaan pemegang konsesi. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menyampaikan langkah hukum tersebut disiapkan sebagai instrumen tambahan dalam penanganan kasus karhutlah. Dwi menjelaskan pendengar, penegakan hukum dilakukan lewat multi instrumen yang mencakup sanksi administratif, administratif penal hingga jalur pidana. Sanksi administratif akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari paksaan pemulihan ekosistem, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Sementara untuk penegakan hukum pidana, ditegaskannya proses hukum dapat menjerat pihak korporasi maupun perorangan yang terbukti melanggar. Dalam menjalankan proses penegakan hukum, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, serta penegakan hukum di lingkungan hidup. Baik, itu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami di pagi hari ini, pendengar. Dan dengan berakhirnya informasi dari Kementerian Kehutanan yang membuka peluang pengajuan gugatan ganti rugi atas kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan, yang mana pendengar Anda bisa menggugat ya, bisa menyampaikan gugatannya atau keberatannya. Baik, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Sela Deva dan juga Bung Indra dan juga tim kerabat kerja di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Catch more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa sadar kita menikmati setiap langkahnya. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Bima Prasetya dari LPPL Radio RTF Temanggung Jawa Tengah sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini, kita awali dari Kabupaten Tubaba, Lampung. Mengenai Pokja MT Al-Firdaus, Setubaba dikukuhkan, didorong jadi rumah besar majelis taklim. Sudah siap ada reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Silakan rekan Novia untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Ketua Majelis Taklim Al-Firdaus Kabupaten Tulampung Barat Tubaba, Hajah Novianti Nofriwan, secara resmi mengukuhkan pengurus kelompok kerja Pokja MT Al-Firdaus tingkat kecamatan se-Kabupaten Tubaba. Pengukuhan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Tubaba pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Tubaba, para camat, Kementerian Agama, MUI, Basnas, KUA Kecamatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pimpinan organisasi keagamaan serta pengurus MT Al-Firdaus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dalam sambutannya, Hajah Novianti Nofriwan mengatakan pengukuhan pengurus bukan sekedar seremonial, tetapi menjadi awal amanah untuk menghidupkan kegiatan keagamaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, MT Al-Firdaus tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan, tetapi juga diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi, pembinaan akhlak remaja, dan kesehatan. Sementara itu, dalam sambutan Bupati Tubaba yang disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tubaba, Untung Budiono Esos MH. Pemerintah daerah mendorong Pokja MT Al-Firdaus menjadi mitra strategis dalam pembinaan keagamaan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Pokja diharapkan menjadi pusat syiar Islam yang sejuk, memperkuat toleransi, serta ikut menggerakkan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga menekankan bahwa Pokja MT Al-Firdaus bukan untuk menyaingi majelis taklim yang telah ada, melainkan menjadi wadah yang merangkul dan memperkuat seluruh majelis taklim serta organisasi keagamaan di Kabupaten Tubaba. Dengan dikukuhkannya, pengurus Pokja MT Al-Firdaus tingkat kecamatan se-Kabupaten Tubaba diharapkan sinergi antara majelis taklim, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Novia Ardianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Novia untuk laporannya. Berita selanjutnya datang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, di mana Dinas Perhubungan Kota Baru sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Sudah siap reporter Fajri dari Radio Gema, Saijan FM. Silakan untuk laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Perhubungan sukses meraih juara 3 dalam ajang Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Ajang yang digelar Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel di Banjarmasin pada Rabu 2 September 2026 ini diikuti pelajar se-Kalimantan Selatan. Kota Baru diwakili Muhammad Ralfi Julio Mananta, siswa kelas 11 A4 SMN 1 Kota Baru Baru, ia juga mengusung karya ilmiah berjudul Aplikasi Peringatan, yaitu sistem checkpoint, analyzer, network atau scan yang berfungsi mendeteksi kondisi abnormal pada angkutan jalan, dan atas karyanya ia meraih nilai 90,07. Kepala Dinas Perhubungan Kota Baru Gusti Abdul Wahid mengaku bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya. Menurutnya, prestasi ini bukti kreativitas pelajar Kota Baru dalam mendukung keselamatan transportasi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati Muhammad Rusli. Sekolah dan masyarakat ke depan di Dishub Kota Baru berkomitmen terus melakukan pembinaan dan edukasi keselamatan lalu lintas kepada pelajar. Mari wujudkan Kota Baru yang lebih tertib berlalu lintas untuk Kota Baru hebat. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Sejan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Fajri untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Gema Saijan FM tadi menjadi penutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Bima Prasetya dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin hingga hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengar besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua Berita Indonesia Live yang akan saya buka dengan Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kembali hadir dan menyapa kamu semuanya.
6: Hari ini kita datangkan dari rekan-rekan Forum Anak Kecamatan Temanggung.
5: Waduh. Nah,
6: kalau biasanya sama Forum Anak Kabupaten Temanggung ya.
5: Sepertinya kita juga penasaran ya Bima ya, tentang Forum Anak Kecamatan Temanggung dan yang pastinya juga seperti tema yang sudah kita kasih tahu yaitu
6: terkait dengan cyberbullying.
5: Betul sekali.
6: Bima sama Arjuna juga sudah siap untuk menyampaikan berbagai informasi juga bersama narasumber yang luar biasa ini. Nah, itu langsung saja kita bersama Forum Anak Kecamatan Temanggung untuk ngobrolin terkait dengan mengenal cyberbullying khususnya juga untuk anak-anak Temanggung. Vina atau Yadira dulu mau menyampaikan ini maksud dari cyberbullying itu secara sederhana apa? Dengan bahasa anak-anak dulu deh, monggo.
7: Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya kalau banyak gak asing tentang istilah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu adalah salah satu bentuk kekerasan. Tetapi kekerasan itu tuh dilakukan melalui internet atau teknologi. Contohnya yang selalu tren itu hate comment.
6: Ah, betul.
7: Terus DM-DM spamming yang kita gak kenal itu termasuk cyberbullying gitu kan. Terus ya biasanya sih korban-korbannya itu tuh berusia remaja ya,
8: biasanya anak-anak sampai remaja. Apalagi tapi sekarang kalau cyberbullying itu lebih ke remaja ya. Karena yang remaja itu lebih banyak lagi aktif-aktifnya untuk sosmed ya.
7: Masih dalam masa puber ya. Masih marak-maraknya buat nge-hit-hit ini.
8: Banyak hate, banyak spam, apalagi buat yang pengen aktif nih ya di sosmed untuk dapat memperkenalkan gaya hidup dan lain-lain. Itu kan biasanya sekarang apa-apa nih dari sosmed, dari misal IG, TikTok, itu kan apa-apa sekarang dipostnya di situ gitu kan. Jadi rentan banget
6: kena cyber. Jadi warning juga ya buat kita kalau terkait dengan cyberbullying sendiri nih menjadi isu penting tuh emang kenapa sih harus dipentingkan sekali di kalangan anak-anak juga gitu, khususnya untuk anak-anak yang mungkin dari TK, SD, SMP, bawah seusia dengan teman-teman yang sekarang ini.
7: Karena kan di zaman sekarang kan banyak orang yang menggunakan sosmed tuh nggak mikir gitu dulu gitu loh kan. Jadi main ceplos-ceplos aja main ya udah gini gitu loh. Nah itu tuh ternyata tuh bisa berujung ancaman, jadi membuat korban tuh jadi takut nggak nyaman, betul-betul. Terus jadi self harm gitu kak, terus menyakiti diri sendiri kan bahaya.
6: Betul. Buat
7: anak-anak apalagi ya yang karirnya masih panjang gitu ya Edira.
6: Betul. Apalagi memang anak-anak di usia kan dini ya, anak balita pun gitu ya.
5: Betul.
6: Yang suka dengan udah dikasih gadget, nah mereka bakal main, mereka belum bisa memfilter dirinya sendiri. Nah alhasil ketika dia udah tahu dunia sosial media gitu, yang pastinya dia juga belum bisa ini ya apa namanya berpikir bahwa apakah ini bagus atau tidak ketika kita untuk mengupload apakah itu gambar, apakah itu video, apakah itu kata-kata yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah itu sangat harus kita
5: jadi hal
6: perhatian
5: hal,
6: banget
5: signifikan untuk kita sampaikan juga informasi edukasinya.
7: Oke,
6: dari Vina sama Yadira.

0: langsung gitu lah intinya, kayak fisik
1: ya,
0: terus
1: ya.
0: verbal gitu.
2: Okay. Cukup menarik juga nih,
1: menarik ya,
2: karena ada bedanya juga Jo.
1: Betul,
2: bullying secara verbal atau ucapan ya, kalau fisik itu yang menyentuh gitu gitu bullying, atau mungkin ngomong tapi
1: lisan.
2: Kita lisan tapi dengan maaf dengan
1: mencela
2: ya, ngarang-ngarang ya, otomatis ngarang fisiknya seseorang gitu ya.
1: Sukses terus ya buat proker kedepannya, semangat juga buat teman-teman.
2: Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, yang pasti menggandeng anak-anak muda, merangkul semuanya ya, jangan mudah lelah ya. Ini tugas kamu.
0: Siap, harus.
3: Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhen menegaskan bahwa keluarga berkualitas harus dibangun mulai dari lingkungan rumah. Menurutnya, suasana positif dalam keluarga menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan.
4: Kompar akan menyampaikan laporannya. Silakan Ari Amrizal untuk laporannya.
5: Pendengar PPL Setanah Air, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Duyanto Prihartono memimpin ekspos capaian kinerja instansinya selama tahun 2026 yang digelar Rabu 2 September sore kemarin. Sejumlah perkara diungkapkan Kejari, mulai dari perkara KUR BRI hingga perkara dugaan manipulasi hasil pemeriksaan keuangan di Inspektorat Kampar. Kajari juga memaparkan bahwa dari kasus KUR BRI, pihaknya berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp331 juta dan uang pengganti sebanyak Rp190 juta. Kajari Duyanto Prihartono juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan bidang yang ada di instansinya, termasuk penyelamatan pemulihan keuangan negara sekitar Rp754 juta. Ari Amrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
4: Terima kasih reporter Ami Amrizal untuk laporannya. Pendengar, laporan dari Radio Suara Kampar tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
6: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Di sesi ketiga Berita Indonesia Live, saya awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live mengenai Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar program Kreatif Recovery for Children di Tamiang Aceh untuk memulihkan psikologi anak-anak pasca banjir bandang melalui seni. Laporan selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto.
7: Pendengar Bapak Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif menghadirkan program pemulihan kreatif untuk anak-anak, Kreatif Recovery for Children, melukis bersama anak-anak di Kabupaten Aceh Tamiang pasca bencana. Hal itu dikatakan oleh Direktur Kuliner Kemenekraf Romya Suti dalam keterangannya di Aceh Tamiang pada minggu lalu. Program trauma healing berbasis seni tersebut untuk memulihkan kondisi psikososial sosial anak-anak terdampak bencana, sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif sejak dini pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Program intensif ini diikuti oleh 100 peserta, terdiri atas 50 siswa SD dan 50 siswa SMP. Para peserta didampingi mentor profesional, seniman lokal, dan psikolog klinis, dan diajak untuk membuat karya bertema bangkit dan harapan baru. Romi mengatakan bahwa pemulihan pasca bencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga memberikan harapan kepada yang terdampak. Menurutnya bahwa karya anak-anak peserta bootcamp nantinya bakal dikurasi untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai jual seperti art print, tas, dan cenderamata. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
4: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Selanjutnya berita dari Provinsi Kalimantan Selatan, dorong pedagang go digital. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tabalong buka layanan pojok edukasi di Pasar Tanjung. Laporannya akan disampaikan Siti Nurjanah dari Radio Suara Tabalong. Silakan Siti Nurjanah untuk laporannya.
8: Baik pendengar LPPL Indonesia, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam berbelanja. Kondisi ini menuntut para pedagang pasar untuk tidak hanya mengandalkan penjualan secara konvensional. Melihat peluang tersebut, DKUPP Tabalong menyediakan pojok edukasi pedagang sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan

0: kemampuan pedagang dalam memanfaatkan teknologi digital. Pojok edukasi pedagang ini berlokasi di Mall Bauuntung Pasar Tanjung lantai 2 yang diresmikan pada Rabu 19 Agustus 2026. Pojok edukasi ini dapat dimanfaatkan pedagang untuk mendapatkan pembinaan dan pelatihan, terutama dalam memasarkan produk melalui media sosial dan platform online. Menurut Soleh, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Tabalong, upaya ini juga menjadi bagian dari langkah DKUPP Tabalong dalam mendorong pasar Tanjung menjadi pasar bangkit yang tidak hanya bersih, aman, dan nyaman, namun juga produktif serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Melalui pemanfaatan digital, pedagang diharapkan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembeli yang datang langsung ke pasar. Soleh juga menambahkan, di pojok edukasi ini, pihaknya telah menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan pedagang untuk melakukan live streaming maupun membuat konten produk. Sehingga diharapkan, pojok edukasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pedagang sebagai ruang untuk belajar, ruang untuk mencoba, berdiskusi, maupun berkembang bersama. Dengan semakin banyak pedagang yang mampu memanfaatkan pemasaran digital, diharapkan daya saing usaha meningkat dan aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung semakin berkembang. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Siti Nurjana untuk laporannya. Menuju ke berita selanjutnya, kita mencoba menghubungi reporter Dea Maharani dari Radio Suara Pacitan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hadirkan Jogja Film Academy, beri ruang generasi muda Pacitan belajar produksi film. Silakan Dea Maharani untuk laporannya.
2: Industri sinematografi mulai dilirik generasi muda Pacitan. Hal tersebut nampak dari antusiasme remaja Pacitan untuk belajar film melalui ajang workshop produksi film yang dilaksanakan di Galeri Seni Song Mary Desa Sukoharjo Rabu kemarin. Kegiatan yang dibuka Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji tersebut merupakan pra-event festival film horor yang digelar Ruang Film Pacitan berkolaborasi dengan Community Forum JAFF Jogja Netpack Asian Film Festival dan Jogja Film Academy JAF. Menurut Ketua Ruang Film Pacitan, Idam Nugrahadi, workshop produksi film menghadirkan pemateri dari Jogja Film Academy. Kelas yang dibuka meliputi kelas penyutradaraan, sinematografi, editing, dan keaktoran. Apresiasi juga diberikan Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayu Aji, yang menurutnya industri kreatif, khususnya film, sangat potensial untuk ditekuni. Bahkan baginya, industri film ini bisa tetap eksis karena kreativitas tidak mengenal batas. Bupati juga meminta dinas terkait untuk mendukung serta menciptakan ekosistem ruang kreatif perfilman Pacitan. Sementara, Direktur Jogja Film Academy, Tri Wahyudi, mengaku bangga karena Pacitan telah membuka ruang bertemu bagi insan perfilman. Kegiatan ini sendiri akan menjadi tonggak awal bagi JFA untuk berkolaborasi menciptakan iklan film daerah. Workshop produksi film berlangsung 2 hari, diikuti oleh pelajar, mahasiswa, serta peserta umum. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Dea Maharani dari Radio Suara Pacitan untuk laporannya. Untuk berita selanjutnya dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pengurus baru Polosoro Purworejo dilantik. Sudah ada Rizky Amelia dari Radio Irama FM Purworejo. Silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengukuhkan 112 orang pengurus Polosoro Kabupaten Purworejo masa bakti 2026-2030 di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa 1 September 2026. Mengusung tema Polosoro Jaya Purworejo Guyub Rukun, pelantikan menjadi momentum penting penguatan peran Polosoro sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah terkait, serta camat sekabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Bupati Yuli Hastuti berharap kepengurusan Polosoro periode 2026 hingga 2030 dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan turut mendukung terwujudnya Purworejo berseri. Bupati juga menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, Bupati berharap Polosoro terus menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, kebersamaan, dan penyampaian aspirasi pemerintah desa. Lebih lanjut, Bupati juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendukung terwujudnya program-program pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepengurusan lama Polosoro atas kinerja yang baik, sinergi, dan kontribusi yang selama ini ditunjukkan. Sementara itu, Ketua Polosoro Kabupaten Purworejo masa Desa Bakti 2026-2030 terlantik, Andi Prasetyawan menegaskan kesiapan organisasi untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong kepala desa dan perangkat desa untuk memperkuat sinergi serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Menurut Andi, pembangunan Kabupaten Purworejo memiliki keterkaitan erat dengan kekuatan desa. Karena itu, desa perlu terus diperkuat agar mampu menjadi fondasi pembangunan daerah. Ia juga berkomitmen menjaga marwah Polosoro sebagai organisasi yang terbuka dan komunikatif. Sikap kritis tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol dan penyampaian aspirasi, namun harus dilakukan secara santun serta konstruktif. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Rizky untuk laporannya. Pendengar berita dari Radio Irama FM, tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Radio seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Bima Prastia dari LPPL Radio RTFM Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selaku radio host pamit undur diri. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda merupakan rumah sakit umum milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi salah satu pusat pelayanan dan rujukan kesehatan.

terus memburuk di wilayah tersebut. Keputusan perpanjangan BDR bagi siswa jenjang PAUD hingga SMP itu tertuang dalam surat edaran susulan Sekretariat Daerah, di mana Kadisdikbud Malinau Muhammad Fitriyadi menegaskan bahwa pemantauan kegiatan

0: Kedudukan salat dalam Islam sangat agung. Ia merupakan tiang agama dan rukun Islam yang terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat juga merupakan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Karena keagungan salat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka untuk mendirikan salat. Kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Erbaiku Tim FM, bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pada RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Jumat 4 September 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, di program Sapa Kutim silahkan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya untuk kesempatan saat siang hari ini. Boleh bergabung melalui via WhatsApp ya, tentunya di nomor yang sudah gak asing lagi buat para pendengar setia RPD Kutim ya, di 0811 5811 6 83. Oke, sekali lagi di 0811 5811 6 83. Oke, baik bergar mengawali jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini. Sudah ada beberapa lagu pembuka kita dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama ada lagu dari miliknya Keisha Lefronka ya, Tak Pantas Terluka. Ini salah satu lagu terbaru pendengar ya dari miliknya Keisha Lefronka. Kalau gak salah ini rilisnya di tahun 2026 ini pendengar ya. Ya, lagu ini juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 17 lepas dari pukul 13 siang untuk saat ini. Dan seperti biasanya pendengar ya, di program Sapa Kutim selama 1,5 jam kita bisa ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan 30 menit atau kurang lebih 1,5 jam ya, nantinya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Dan kebersamaan kita di program Sapa Kutim ya hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 atau tepat di jam 3 sore hari nanti. Jadi buat Anda bergar yang ingin request lagu, terutama lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, ya pendengar silakan boleh ikutan bergabung di program Sapa Kutim pendengar ya. Novani akan tunggu partisipasi para pendengar setia RPD Kutim tentunya di kesempatan siang hari ini. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat di hari Jumat ini tentunya ya. Kita sudah melewati 1/2 hari ya, bahkan lebih sedikit nih pendengar ya. Dan apakah Anda pendengar sudah pada makan siang atau belum nih ya? Jika belum, ada baiknya untuk makan siang terlebih dahulu. Dan buat Anda pendengar yang saat ini mungkin masih menikmati waktu siangnya juga, Novani ucapkan selamat menikmati waktu siangnya aja dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk warga Kota Sangatta dan sekitarnya. Karena hari ini adalah hari Jumat ya, tadi sempat dong ya untuk kaum laki-laki ya di Kota Sangatta ya menunaikan ibadah sholat Jumat tentunya ya. Tetap semangat untuk semuanya di kesempatan siang hari ini walaupun cuaca panas ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini tengah beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Oke, Novani akan kembali setelah jeda berikut ini. Dan kita nantinya akan langsung masuk untuk sesi pertama di program Sapa Kutim. Dan kembali Novani akan bacakan di 0811 5811 6 83.

di Kutium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik berdengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Jumat 4 September 2026. Oke, baik berdengar, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 26 lepas dari pukul 13 siang ya untuk saat ini. Ya, kembali di 0811-5811-683. Oke, langsung aja Novani bacakan dua requestan ya untuk sesi pertama kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini.

Siang Kak Novani, apa kabarnya untuk hari ini? Dari Mbak R di Sangatta Utara, mau request ya Kak lagunya BCL Cinta Sejati. Salam semangat aja deh buat semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Mbak R ya, yang sudah ikutan bergabung lagi. Ini juga Mbak R lama nggak ikutan bergabung ya di program Sabtu Tim dan baru muncul dan menjadi pengrequest perdana kita di program Sabtu Tim untuk siang hari ini. Dan alhamdulillah kabar Novani baik dan juga sehat. Gimana untuk kabar Mbak R sendiri? Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya. Oke, untuk hari ini Mbak R request lagunya BCL ya, Cinta Sejati. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Salam semangat juga buat Mbak R ya di kesempatan siang hari ini. Oke, next selanjutnya dari Mbak R kembali di 0815811683. Selamat siang Mbak Novani, selamat hari Jumat. Apa kabarnya Mbak? Ini Inka lagi di rumah aja, mau request lagu Ariana Grande featuring Justin Bieber, Stuck With You. Salam semangat aja buat semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Mbak Inka ya. Mbak Inka katanya lagi ada di rumah aja nih ya pada kesempatan siang hari ini. Oke, alhamdulillah Novani juga untuk hari ini dalam kabar baik dan sehat ya. Gimana untuk Mbak Inka sendiri? Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat tentunya ya di hari Jumat ini. Ya, untuk hari ini Mbak Inka request lagunya Ariana Grande ya, featuring Justin Bieber, Stuck With You. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Dan salam semangat juga buat Mbak Inka yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini juga pastinya ya. Oke, baik, bergara dua requestan sudah Novani bacakan ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga dua-duanya para pendengar setia RPD Kutim yang ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim menanyakan kabar ya. Ya, semoga semuanya juga hari ini dalam kabar yang baik, kabar yang sehat, pastinya juga bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya di kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda selesaikan pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM 2. Ya, dua requestan untuk sesi pertama di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Mungkin langsung aja ya, Novani puterin lagu yang sudah di request tadi. Ada yang perdana ya, Mbak R yang request lagu Bunga Citra Lestari dengan judul Cinta Sejati. Dan next disusul requestannya Mbak Inka ya untuk kesempatan siang hari ini juga, yang request lagu Ariana Grande featuring Justin Bieber, Stuck With You. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama kedua lagu yang sudah di request. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Dan pastikan untuk ikutan bergabung tentunya ya bareng Novani di kesempatan siang hari ini di program Sapa Kutim. Dan kembali di 0811 5811683.

Tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Jumat ya, 4 September 2026. Oke, untuk sesi kali ini, ya sebelumnya Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi ya, ada Mbak Inka dan juga Mbak R yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Oke, next selanjutnya kembali di 0811 5811 63. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas maupun pekerjaannya untuk kesempatan siang hari ini. Dan kebersamaan kita juga sudah memasuki di menit 41 ya, lepas dari pukul 13 ya untuk saat ini. Ya, mungkin langsung aja Novani bacakan requestan selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Novani. Aku Bam, semau request lagunya Yofi and Nuno. Apa aja? Spesial buat istriku yang lagi gawe, buat kru ROPD semuanya, semoga sehat selalu. Amin, makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bams ya yang sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim. Gimana untuk kabarnya nih ya buat Bams? Mudah-mudahan masih monitor ya. Mudah-mudahan untuk hari ini dalam kabar baik dan juga sehat ya. Tetap semangat juga pastinya. Oke, dikarenakan katanya lagu ini spesial buat istri gitu ya, yang lagi kerja gitu katanya. Oke, lagu dari miliknya Yofi and Nuno. Apa ya, sepertinya sih banyak nih lagu-lagu dari miliknya Yofi and Nuno yang yang berbau-bau apa ya, romantis. Oh enggak ya, berbau-bau semangat gitu pastinya ya, terutama buat yang dengerin di kesempatan siang hari ini gitu ya. Mungkin Novani pilihkan lagu dari miliknya Yofi and Nuno, judulnya Sejuta Cinta. Oke, baik, terima kasih buat Bams ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 63 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Boleh lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara, terus boleh juga lagu K-pop ya atau Korea pop gitu pendengar ya, asal jangan lagu-lagu apa ya, lagu-lagu dangdut gitu ya, nggak boleh. Boleh kita puterin di program Sapa Kutim atau oldies gitu ya, atau juga lagu Malaysia nih pendengar ya, karena ini memang khusus untuk lagu-lagu pop aja nih pendengar ya. Jadi langsung aja deh Novani puterin ya sebelum kita masuk nanti tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Kan tetapi masih ada ya waktu kita untuk membacakan requestan di sesi kedua. Nantinya setelah ini kita akan masuk untuk sesi kedua di program Sapa Kutim dan kembali di 0811 5811 63. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request ya oleh Bams ya untuk kesempatan siang hari ini, Yofi and Nuno, Sejuta Cinta.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Badegar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutium untuk kesempatan siang hari ini. Dan kembali di 0811-5811-63 di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 52 lepas dari pukul 13 siang ya untuk saat ini. Kembali Novani mengucapkan selamat siang dan terima kasih atas kesetiaan Anda semuanya tentunya yang sampai saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan seperti biasanya ya pendengar, tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang nanti kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit untuk bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Oke, sebelum kita gabung ya bersama dengan RRI, Novani akan membacakan requestan yang sudah masuk ya. Untuk sesi kedua, kita sudah berada di sesi kedua di program Sapa Kutium untuk saat ini ya. Ya, langsung aja Novani bacakan requestan ya selanjutnya. Ya, selamat siang Mbak Novani dari Kei Mbak di rumah aja nih, request lagunya Maudy Ayunda Tetap Bersama. Lagunya spesial buat semua yang lagi menikmati waktu siangnya. Makasih Mbak. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Kei ya. Kei yang katanya lagi ada di rumah aja nih ya, menikmati waktu siangnya ya pastinya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung lagi di program Sapa Kutium. Dan untuk hari ini lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Maudy Ayunda ya, Tetap Bersama. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutium. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya untuk sesi kedua ya, satu requestan sudah masuk ya dan juga sudah Novani bacakan di menit 54 berdengar ya, lepas dari pukul 13 ya, semakin merapat perjumpaan kita. Oh enggak ya, semakin merapat hingga pukul 14.00 atau jam 2 siang nih berdengar ya. Oke, sepertinya langsung aja deh Novani puterin ya untuk sesi kedua ini lagu yang sudah di request ya oleh Mbak Kei ya. Ini Mbak atau Mas nih? Oh, Mbak ya, Mbak Kei yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutium untuk siang hari ini. Dan lagunya langsung aja Novani puterin ya. Ada Maudy Ayunda dengan judul Tetap Bersama.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan.
3: Sari berita, kondisi karhutlah di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Sejumlah kasus insiden keamanan pangan program MBG masuk tahap penyidikan. Korsel disebut siapkan pengerahan militer ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Laporan Rian Suryadi.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
5: Hari ini teman-teman Menggalakni Kemenhut, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang sudah dilakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya, jumlah hotspot maupun visibility-nya. Ya.
4: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
6: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan menggerakkan Manggala Agni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
4: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jadi
3: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam tahap penyidikan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
7: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam proses hukum. Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah naik ke tahap penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk penetapan tersangka, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
2: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
7: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Yang menegaskan, BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru berisiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
8: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
7: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kedutaan Besar Irlandia hari ini menandatangani Letter of Intent atau penguatan kerjasama perdagangan dan investasi bilateral antara Indonesia dan Irlandia. Berikut laporannya disampaikan langsung oleh Magdalena Krisnawati. Lena.
9: Indonesia dan Irlandia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Komitmen itu diwujudkan dalam Letter of Intent Dialog Strategis Penguatan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Bilateral Indonesia-Irlandia yang ditandatangani oleh kedua negara hari ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Priyo Pambudi. Edi mengatakan penandatanganan Letter of Intent hari ini menjadi fondasi penting untuk menetapkan prioritas bersama dalam kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara, termasuk berbagai peluang bagi Indonesia dalam kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau EIU-SEPA.
10: Dialog hari ini juga menghasilkan langkah konkret melalui penandatangan Letter of Intent tentang pengembangan kerjasama ekonomi dan bisnis. Kami memandang dokumen ini sebagai fondasi penting untuk menerjemahkan berbagai prioritas bersama untuk kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi terkait di kedua negara. Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EIJPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia setelah mulai berlaku 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif untuk kuota.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan Irlandia ingin memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia. Di antaranya yang menjadi prioritas adalah bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, ketahanan energi, dan pendidikan. Pada kesempatan itu, Dubes Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, juga menyampaikan dukungan Irlandia terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai ekonomi pendengar, Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi Rp10,58 triliun. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
11: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
12: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp10,24 triliun pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar Rp10,58 triliun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
11: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar Rp10.587.333.183.396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1.188.294.087.186.
12: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
13: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
12: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Laporan Hairul Umam.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
15: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
16: Pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan undang-undang perampasan aset.
15: Dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Legislasi Balek DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti.
18: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menyebut, seluruh bentuk penyiaran yang hadir di Indonesia perlu berada dalam pengawasan yang terukur, termasuk konten digital.
17: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti. Tapi kami sepakat kalau itu bagian dari undang-undang penyiaran, sehingga tidak ada lagi siaran yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang tidak terkontrol oleh badan KPI misalnya.
18: Sementara itu, anggota Balek DPR RI Habib Syarif menilai, pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten negatif. Ia menekankan, pengawasan pemerintah harus tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
19: Jadi, tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
18: Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk melindungi kepentingan anak-anak, perempuan, lansia, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Setelah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, Balek DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menekankan pentingnya pembaruan regulasi dalam penerapan e-voting di pemilihan umum. Hal itu sebagai landasan hukum adaptasi teknologi pada pesta demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
20: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya ya. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan...
21: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian ditekankannya, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
20: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh. Misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dalam diskusinya itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia. Konteks e-voting ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
21: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
0: Soal pengawasan tentu ini soal digitalisasi seperti katakan teknologi. Orang harus melek digital. Tidak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam. Teknologi itu substansi demokrasi itu yang membedakan. Kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol one man, one vote, one thing itu, itulah pentingnya demokrasi yang tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan saat itu, kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di Republik ini. Bukan soal sangat sektarian, soal bawah itu terlalu, justru rakyat siapa? Republik ini siapa?
21: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, bahwa

0: buah kapal pendukung logistik. Namun pengerahan personel itu masih perlu kesepakatan Dewan Keamanan Nasional Korsel, resolusi kabinet, dan persetujuan dari Majelis Nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR BPN. Legalitas tanah ini menjadi langkah awal sebelum rumah warga mendapat program bedah rumah melalui program 3 juta rumah. Laporan Diki Munadi.
1: Sebanyak 40 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar menerima sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat diserahkan langsung Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan, bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Rabu 2 September 2026. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengatakan, legalitas tanah menjadi bagian penting dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya pemerintah tidak hanya menyiapkan bangunan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki alas, hak tanah yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Osi menyebut, hingga 2026, program sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.154 sertifikat. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring pendataan masyarakat penerima program.
2: Ucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi 2, dalam hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI beserta para anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga apa yang diberikan saat ini simbolis untuk 40 orang di dua desa, ini sebenarnya di Kalimantan Selatan sendiri.
1: Sementara itu Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengapresiasi langkah kantor wilayah BPN Kalsel dan kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Ia menegaskan tanah penerima program harus dipastikan tidak bermasalah secara hukum sebelum dilakukan pembangunan maupun bedah rumah. Setelah proses sertifikasi selesai, program akan ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program 3 juta rumah.
3: Apa manfaatnya selain kepastian dan perlindungan hukum ke depan mereka jika terutama rumah mereka tidak layak huni, maka program yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang selama ini banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Kalau dulu bedah rumah ini, rumahnya dibedah dulu, baru kemudian sertifikatnya diberesin. Sekarang kita balik, kita pastiin tanahnya clear and clean dulu.
1: Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI juga meninjau rumah-rumah warga penerima sertifikat di Desa Mekar, Kabupaten Banjar.
0: Informasi olahraga, meskipun tidak diperkuat tiga penyerangnya, Arema FC tetap siap tampil menyerang saat menghadapi Izen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Berikut William Nathan melaporkan selengkapnya.
4: Arema FC harus menghadapi Izen Mulang Kalteng FC pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 dengan kondisi lini depan yang belum lengkap. Tiga penyerangnya yaitu Gustavo Henrique, Mauro Zylstra dan Osmani belum bisa dimainkan karena kondisi fisik maupun persoalan administrasi. Meski begitu, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya tetap mengusung permainan menyerang. Skema 4-3-3 disiapkan untuk menghadapi Kalteng FC yang diperkirakan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik. Gustavo masih menjalani pemulihan cedera, sementara Mauro belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera saat masih membela klub sebelumnya. Adapun Osmani belum mendapatkan kesempatan bermain karena proses administrasinya belum tuntas. Marcos menilai kondisi tersebut tidak mengubah pendekatan tim. Arema tetap diminta bermain agresif sejak awal pertandingan dan menekan lawan untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, Kalteng FC tetap menjadi perhatian. Tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain yang dinilai bisa mengancam melalui serangan balik, terkhusus Makan Konate dan penyerang asal Portugal Adilson Silva.
5: Pertama, di forma competitiva em casa, respeitando o adversário. mas sabendo a responsabilidade desse primeiro

0: We still don't have all the players that we wanted, still one or two missing, but the preparation was very good. Adema is ready for this first game. And I think, as Coach said, once we have everybody, we have a strong Adema again.
1: Arema mendapatkan tambahan opsi di lini belakang. Ahmad Maulana Syarif siap kembali bermain setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera ACL. Ahmad sendiri menyebut kondisi fisik dan mentalnya sudah siap untuk kembali ke lapangan. Dia juga melihat persiapan tim berjalan dengan baik dengan komposisi pemain yang semakin menyatu. Pertandingan melawan Kalteng FC ini sekaligus menjadi ujian awal bagi Ahmad maupun Arema. Di tengah absennya sejumlah penyerang, tim dituntut tetap mampu menjalankan permainan menyerang yang diinginkan Marco Santos demi meraih 3 poin.
2: Ya, mungkin kalau dari pemain sama kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuman ya balik lagi kita harus lebih siap karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun nggak pernah gampang untuk menjalaninya. Jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap. Terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti nggak bakal mudah, tapi kita bakal ngasih kemenangan dan ngasih yang terbaik buat pertandingan besok.
1: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Lab, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Dengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 4 September 2026 diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas tahun 2026 dengan mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga. Nah, peringatan ini pendengar menjadi salah satu momentum untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Baik pendengar LPPL Indonesia, saya Rahadio dari LPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai host Berita Indonesia Lab edisi hari ini, Jumat 4 September 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami dalam Berita Indonesia Lab untuk menyiarkan baik.

0: 2026 akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami dalam Berita Indonesia Lab untuk menyiarkan baik.
1: Kamis 3 September 2024 KEPI. Kegiatan tersebut berlangsung dengan hikmat dan lancar serta dihadiri Ketua MUI Kabupaten Mapi, para kepala organisasi perangkat daerah, Ketua PAPI serta umat Islam yang ada di Kota KEPI. Dalam peringatan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mapi mengajak seluruh umat Islam menjadikan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum untuk memperkuat akhlak, menjaga kerukunan, serta semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Mewakili Kementerian Agama Kabupaten Mapi, KTU Kabupaten Mapi, Yohanes Janpel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pengurus masjid, ulama, panitia, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Yohanes Janpel, Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai tema akhlak digital Rasulullah menjaga hati dan lisan di ruang maya sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemudahan berkomunikasi melalui media sosial, kata Yohanes, harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi maupun memberikan komentar. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menghindari komentar yang menyakitkan, serta tetap menjaga adab etika dalam bermedia sosial. Kemenak MAPI juga mengajak generasi muda, khususnya para santri, untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana belajar, menambah wawasan serta memperdalam ilmu agama dan pengetahuan umum. Para orang tua dan pendamping juga diharapkan ikut berperan dalam membimbing anak-anak dan remaja agar mampu menyampaikan berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Selain itu, Kemenak MAPI mengajak para tokoh agama, pengurus PKM, ustadz, ustadzah, serta seluruh umat beragama di Kabupaten MAPI untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan kedamaian. Perbedaan menurut Kemenak merupakan suatu yang indah dan harus disingkapi dengan saling menghargai serta menghindari berbagai isu yang dapat memicu permusuhan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten MAPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan keagamaan yang bertujuan memperkuat kehidupan umat, membangun kerukunan, dan membina akhlak generasi muda. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitur Rahman KEPI diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan keteladanan Rasulullah tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam setiap aktivitas di ruang digital. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih dengan Douglas. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, kita menuju Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kita akan menyimak laporan rekan Emma Anggorowati dari IN FM Kebumen yang akan melaporkan tentang Rai 10 Emas. Sementara di Popda Jateng 2026, kontingen Kebumen dijamu Bupati dan disiapkan armada kepulangan lebih nyaman. Silakan rekan Emma untuk laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Di tengah hangatnya sorotan publik media sosial terkait fasilitas armada kontingen yang dinilai kurang layak, Bupati Kebumen Iris Nuryani memilih untuk bertindak cepat. Ia langsung bertolak ke Semarang untuk meninjau para atlet pelajar yang tengah berlaga, sekaligus merangkul mereka dalam jamuan makan malam bersama di kawasan Banyumanik, Semarang, Kamis malam 3 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lilis didampingi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Disdikpora Heri Purnomo, Kabak Administrasi Pembangunan Alfia Diananita Zulfa, serta Ketua KONI Kebumen Zubair Samsu. Kehadiran Bupati dan jajaran pejabat daerah ini menjadi wujud apresiasi atas pencapaian sementara kontingen Kabupaten Kebumen pada Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Jawa Tengah 2026. Hingga kini, kontingen Kebumen telah mengumpulkan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Perolehan ini meningkat signifikan dibanding catatan Popda Jawa Tengah 2025 yang meraih 4 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Salah satu prestasi membanggakan disumbangkan oleh Muhammad Restu Zahruli, atlet asal SMP Negeri 2 Kutowinangun yang sukses meraih medali emas dari cabang olahraga atlet nomor lari 400 meter. Restu mengaku perjuangannya tidak mudah karena harus bersaing ketat dengan atlet dari berbagai daerah seperti Surakarta, Purworejo, dan Semarang. Meski sempat disorot terkait kendaraan, Restu mengapresiasi fasilitas penginapan dan konsumsi yang disediakan selama bertanding. Kebanggaan serupa dirasakan oleh Gibraka Arsyad Prasojo, siswa SD Kreatif Muhammadiyah Gombong yang mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga panahan nomor nasional eliminasi individu. Ayah Gibraka, Dedi Wardoyo, bersyukur atas pencapaian anaknya yang meningkat drastis dari peringkat ketiga ke Jurprof Junior. Bergu kini menjadi juara pertama tingkat provinsi. Menurutnya, ini adalah awal dari perjuangan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Usai jamuan makan malam, Bupati Lilis Nuriani menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada para atlet, pelatih, serta pendamping yang tetap gigih mengharumkan nama Kebumen di tengah berbagai kendala. Sebagai bentuk perhatian, Bupati memastikan kepulangan kontingen akan difasilitasi dengan armada yang lebih layak dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan bus pariwisata medium dan kendaraan elf secara bertahap mulai hari Jumat, Sabtu, hingga Minggu menyesuaikan jadwal kepulangan para atlet. Dari LPPL Inia FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Emma. Dan kita lanjutkan berita selanjutnya dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pendengar LPP Indonesia, Kabupaten Malang bidik Zero Maternal Mortality 2027. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Julia Prabowo dari Kanjurian FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rekan Julia, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB secara resmi menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Capacity Building bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Malang. Acara yang berlangsung di Golden Swan Ballroom, Reis Hotel UMM Kecamatan Dau, Rabu 2 September 2026 ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif dan berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya antara petugas penyuluh keluarga berencana atau KB dengan jajaran Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Kabupaten Malang. Fokus utama dari sinergi ini adalah percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI, angka kematian bayi atau AKB, serta penanganan stunting. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang positif serta penguatan peran tim pendamping keluarga di lapangan dengan peningkatan kapasitas dan kinerja ASN. Pemerintah Kabupaten Malang optimis dapat memberikan pengawalan yang lebih optimal bagi kesehatan masyarakat dan mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Julia. Dan pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru tentunya pada sesi kedua setelah kita ikuti jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidu Rio, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika Bondowoso, Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Lab. Dan seperti biasa akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar RPP Indonesia, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Sutanto, mengatakan bahwa Festival Danau Sentani atau FDS di Pantasi Kalkute, Kabupaten Jayapura, Papua menjadi tempat bertemu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau ekraf. Menurut Sutanto bahwa ajang tersebut juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM dan dengan adanya pentas seni dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung. Dia mengatakan bahwa pihaknya juga berpendapat Danau Sentani memiliki daya tarik yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Jayapura. Dia juga menambahkan bahwa pihaknya mendorong agar ke depan Danau Sentani terus dipromosikan secara lebih luas, tidak hanya kepada masyarakat Papua tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pihaknya berharap FDS tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi dapat terus menjadi bagian dari promosi pariwisata di Kabupaten Jayapura. Laporan khusus redaksi Anak Usia.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Kabupaten Ngawi. Debit SPAM atau SPAM 6 desa mulai menyusut. Informasi ini segera diantarkan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza, silakan laporan Anda.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Ngawi, debit SPAM 6 desa mulai menyusut. Pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi mulai terdampak kemarau. Debit sistem penyediaan air minum atau SPAM di sedikitnya 6 desa dilaporkan mengalami penyusutan, terutama di wilayah utara. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP mencatat total 211 unit SPAM yang beroperasi, jumlah instalasi mulai mengalami penurunan kapasitas air cukup signifikan. Kabid Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara saat ini. Sangat mengalami penurunan debit yang signifikan. Setidaknya 6 desa mulai terdampak berkurang pasokan air, yaitu Desa Kionten, Kere, Opungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Desa Suruh. DPRD Kapingawi pun mulai menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya menggali potensi sumber air tanah baru di wilayah yang terdampak melalui penambahan sumur bor serta optimalisasi sumber mata air lokal.

0: menuju Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menemui rekan Susan Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang yang akan melaporkan tentang cegah kecelakaan. Din Rum Kimhut Blora minta lokasi galian fiber optik dipasang rambu dan lampu. Rekan Susan Andika, silahkan laporan Anda.
1: Pendengar, Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora meminta setiap lokasi pengerjaan galian fiber optik dilengkapi rambu-rambu keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kepala Dinrum Kimhub Kabupaten Blora, Puji Arianto, mengatakan keberadaan rambu peringatan sangat penting, terutama di sekitar lubang galian yang berada di ruas jalan dan berpotensi membahayakan pengendara. Pihaknya meminta agar setiap lokasi galian dilengkapi dengan polis lain dan lampu sebagai penanda bagi pengguna jalan. Hal itu disampaikan Puji Rianto dalam forum pembahasan penggalian fiber optik di ruas jalan Kabupaten Blora yang digelar di kantor Dinrum Kimhub Blora. Menurutnya, pemasangan tanda peringatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan selama proses pengerjaan fiber optik berlangsung.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengkiri janji.
1: Mutiara Hadis.
2: Larangan terburu-buru dalam berdoa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Masih terkini dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sudah ada rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang akan melaporkan tentang Bupati Kupang Yosep Lede dorong peserta pelatihan vokasi berani berwirausaha. Roni Bone, silahkan laporan Anda.
2: Pendengar RPPL seluruh Indonesia, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka pelatihan vokasi nasional berbasis kompetensi di UPTD Balai Pelatihan OL Nasi, Kecamatan Kupang Tengah pada 1 September 2026. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Sebanyak 48 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kupang mengikuti pelatihan ini sebagai bekal untuk meningkatkan keterampilan baik untuk memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede mendorong para peserta agar tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga melanjutkan dalam bentuk praktik dan usaha nyata.
3: Dan ini juga pekerjaan baik, sekaligus juga ilmu pada bagi peserta pelatihan, karena selepas melakukan pelatihan ada akan langsung bisa mempraktikkannya baik itu secara mandiri maupun mungkin bisa juga mencari tempat kerja yang memang pekerjaannya seperti ilmu yang ada dalam.
2: Bupati Kupang Yosep Lede juga menekankan pentingnya keterampilan sebagai modal ekonomi. Ia mengajak peserta untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga berani menciptakan lapangan kerja.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Jumat 4 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, dari Palangkaraya sore ini ada Dewi. Selamat sore, Dewi.
1: Ya, selamat sore, Jube. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana sebaliknya, Dewi dan juga Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua baik di sini, Jube. Dan ya, kondisinya masih tetap sama, masih tetap berkabut.
0: Oke, baik. Berarti sama dengan Kota Tarakan. Iya, Dewi, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Ya, baik, Jube. Ya, informasi dari Palangkaraya, ini warga yang terpapar ISPA diminta mendatangi rumah oksigen, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik pendengar, warga yang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA diminta segera mendatangi rumah oksigen. Di antaranya di Markas Palang Merah Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Puskesmas Bukit Hindu, Palangkaraya. Selengkapnya reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini.
3: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan layanan rumah sehat bebas asap RSBA sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Staf Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah Nur Halisa mengatakan pembukaan RSBA berawal dari meningkatnya keprihatinan terhadap kondisi kabut asap. Untuk pelayanan RSBA, PMI Kalimantan Tengah saat ini menyiapkan satu ruangan yang dilengkapi dua tempat tidur serta fasilitas pendukung termasuk tabung oksigen. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut pada hari kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 sampai 15 sore.
2: Karena asapnya makin tebal, jadi kami berinisiatif untuk membuka RSBA ini. Kalau untuk ruangan, kami ada satu ruangan dengan dua velvet. Kalau untuk tabung oksigen, mudah aja sih Pak, biasanya ada di toko-toko alat kesehatan kami belinya. Kalau untuk mengaksesnya ke sini, kebetulan RSBA kami buka di hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore sih, pas di hari kerja dari Senin sampai Jumat. Sementara dari buka kemarin dari minggu lalu ada sekitar 4 orangan.
3: Sejak dibuka, RSBA telah menerima sekitar 4 orang warga yang membutuhkan pelayanan. Salah satu warga datang dengan keluhan sesak napas yang dipicu kondisi kualitas udara. Pasien yang memiliki keluhan pernapasan dapat memperoleh bantuan oksigen hingga kondisinya terasa lebih nyaman dengan durasi penggunaan sekitar 15 hingga 30 menit. PMI juga menyediakan alat nebulizer untuk membantu masyarakat yang mengalami keluhan asma. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya Heliana mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi sejak awal munculnya kabut asap. Puskesmas telah menyiapkan ketersediaan oksigen untuk mengantisipasi pasien yang mengalami gangguan pernapasan atau sesak napas akibat paparan asap. Pelayanan oksigen di Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya menggunakan ruang tindakan dan akan dialihkan ke ruang pemeriksaan umum apabila kapasitas ruangan tidak mencukupi.
4: Untuk Puskesmas Bukit Hindu sendiri, kita sudah antisipasi dari awal kabut asap. Kita sudah mempersiapkan untuk ketersediaan oksigen kita. Jadi kita sudah mempersiapkan bagi pasien-pasien yang tiba-tiba memerlukan oksigen ataupun ada yang sesak seperti itu. Dan ruangan yang kita menggunakan ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi juga jika ruangan tindakan tidak memadai, kita alihkan sebagian nanti mungkin ke ruang pemeriksaan umum yang berada di dekat dengan ruang tindakan. Adapun pelayanan ruang oksigen di Puskesmas Bukit Hindu itu dari pelayanan dari pagi jam 7 sampai jam 6 malam.
3: Heliana menambahkan pelayanan tersebut tersedia mulai pukul 7 sampai dengan 18 petang waktu Indonesia Barat sebagai bentuk kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terus memburuk. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda, Jube di Tarakan.
0: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Jubai. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Tarakan di sini juga masih berkabut. Bagaimana dengan Samarinda, Fadel?
1: Ya, masih satu daratan, tepatnya masih sama ya, karena satu hari ini khususnya di kota tepian Samarinda luar biasa panas dan teriknya rekan Jubai.
0: Baik, ada informasi Fadil dari Samarinda?
1: Ya, ini terkait penataan BBM ya, di mana untuk SPBU di Balikpapan ini mulai tertib nih rekan Jubai.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Jubai. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Apriani Guntur.
2: Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Kendaraan yang sebelumnya mengular hingga mengganggu jalan raya kini terpantau lebih terkonsentrasi di dalam area SPBU. Memasuki hari ketiga pemberlakuan regulasi, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman bagi masyarakat. SPBU juga dipastikan tetap melayani pengguna kendaraan selama 24 jam penuh.
3: Sehingga di hasil kebijakan kemarin adalah merupakan yang kita melakukan untuk semua masyarakat bisa menerima. Apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya, angkutan publik, kemudian juga UMKM yang kemudian juga masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, itu semua kita pikirkan, ya, termasuk juga pedagang di sekitar SPBU, itu pun kita pikirkan, termasuk juga masukan dari beberapa masyarakat atau mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa, itu pun kita pertimbangkan semuanya.
2: Bahkan pemerintah Kota Balikpapan memastikan kondisi tersebut tetap akan dievaluasi. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diterapkan hanya dinilai berdasarkan kondisi sesaat, tetapi harus diukur menggunakan data distribusi dan konsumsi BBM di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya rekan juga demikian laporan Apriani Guntur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara mendapati maraknya praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, mulai dari pungutan liar hingga kewajiban pembelian buku paket dan seragam khusus. Informasi disampaikan Setia Widadi.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutan ya, imbasnya ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan.
2: Dari 103 laporan pelayanan publik yang diselesaikan Ombudsman Kaltara, masalah pendidikan menjadi kasus yang paling mendominasi. Praktik jual-beli buku dan seragam sekolah, serta keterlambatan pencairan dana BOS kerap dijadikan alasan untuk menarik uang dari orang tua murid. Dampak paling berat dirasakan oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif. Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan bahwa tindakan sekolah yang menahan bahan ajar hingga ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak.
1: Yang disayangkan itu, ini selain pungutan ya, imbasnya ya hak-hak siswa-siswi itu nggak diberikan. Jadi bisa jadi dalam proses belajar mengajar ada perilaku diskriminatif seperti itu, kemudian mungkin misalnya hak-hak lainnya seperti misalnya buku atau bahan ajar itu tidak diberikan ya, sampai dengan misalnya dikaitkan dengan kelulusan, sampai misalnya ijazahnya atau nama lainnya, sebutan lainnya untuk ijazah itu tidak diberikan. Padahal itu hak siswa-siswi kita ya.
2: Maria menambahkan, seragam mahal maupun keharusan berganti buku paket setiap tahun tidak serta-merta meningkatkan prestasi murid. Masyarakat Kaltara pun diimbau untuk tidak berdiam diri dan segera melaporkan indikasi maladministrasi sekolah melalui kanal digital resmi Ombudsman Kaltara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Auliana. Selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Jube.
0: Gimana kabarnya Liana dan juga bagaimana nih Samarinda sore ini?
1: Banjarmasin ya, alhamdulillah kalau untuk kru di RRI Banjarmasin alhamdulillah sehat ya. Dan untuk cuaca ya sama kayaknya hampir semua ya. Panas dan diselimuti kabut asap. Ya, semoga cepatlah ya teratasi kabut asap, betul. Baik, bagaimana kita rekan juga?
0: Iya, ini masih sama juga nih Auliana. Ya, sama seperti Auliana bilang ya, kita kayaknya masih ya untuk hari-hari kedepannya 2-3 hari lagi. Iya.
1: Betul. Menunggu apa ya? Menunggu keajaiban hujan datang ya Jube ya.
0: Betul sekali, siap. Jadi Auliana sore ini dari Banjarmasin ada informasi apa ini?
1: Iya, terkait dengan kebakaran, insiden kebakaran rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Insiden kebakaran yang nyaris merembet ke bangunan SDN Antasana Besar 1 pada Kamis dini hari kemarin sempat menimbulkan pertanyaan terkait dugaan asal api. Pasalnya titik api berada di bagian bawah bangunan dan jauh dari aliran listrik. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Kebakaran ini bukannya kayak kerdus-kerdus itu aja.
3: Tempat bank sampah.
4: Kebakaran yang terjadi di SDN Antasan Besar 1 sempat membuat geger warga pada Kamis dini hari kemarin. Insiden tersebut terjadi di area bank sampah sekolah. Api muncul dari tumpukan kardus dan perkakas tak terpakai yang tersimpan di lokasi tersebut. Penjaga sekolah Noto menyebut bank sampah berada di luar bangunan dekat pagar jalan umum, sehingga api diduga bukan berasal dari korsleting listrik.
2: Nah, kebakaran ini bukannya kayak kardus-kardus loh. Itu aja.
3: Tempat bank sampah ya?
2: Enggih. Bank sampah. Cuma semalam itu hari Jumat kan sudah di anu. Di apa ini dijuali sudah ada. Nah tinggal sedikit aja. Kalau dugaan saya ini bukan kabel mas ya. Ini sengaja dibakar normal loh ini ya. Kelihatannya karena kabel gak ada.
4: Di sisi lain warga yang berada di sekitar lokasi, Ferry, sempat mengira api dan asap berasal dari aktivitas membakar sampah. Ia mengaku melihat kobaran api muncul dari bagian bawah bangunan.
5: Pas mantan orang, terus melihat api gitu nah, apinya membesar gitu nah. Tapi kan tahu apinya ini dari mana gitu nah. Sebenarnya bang, saat waktu newa tuh api itu sudah setengah ini nah, setengah membesarnya mbak. Apa ya? Yang terdapat ini ya, ini seperti tumpukan kayu-kayu seperti ini.
4: Usai kejadian tersebut, lokasi kebakaran telah dipasangi garis polisi. Pihak berwenang kini tengah mendalami penyebab pasti dan kronologi kebakaran tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik Jube, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Wina dan cuaca di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar dari Nunukan baik-baik saja. Kalau cuaca sama sih masih berkabut Jube.
0: Oh, baik. Ada informasi apa Wina sore ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi kami hadirkan ini terkait kegiatan belajar dari rumah BDR diperpanjang.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubeda. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan memperpanjang belajar dari rumah atau BDR selama 2 hari. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Keputusan untuk memperpanjang belajar dari rumah tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait dan BMKG. Hasil kajian menunjukkan ketebalan asap masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesar Kabupaten Nunukan Muhammad Amin.
3: Memang setelah kita melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk dari BMKG dengan teman-teman SKPD bahwa hasil kajian kondisi real lapangan untuk saat ini memang ketebalan asap masih cukup tinggi sehingga untuk BDR belajar dari rumah kita rekomendasi untuk tambah 2 hari lagi mulai besok tanggal 3 sampai tanggal 4 untuk perpanjangan selama 2 hari.
2: Perpanjangan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah menjaga kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi asap. Pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan selama masa perpanjangan tersebut. Evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi asap dalam beberapa hari ke depan. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.
3: Sambil perpanjangan ini kita evaluasi ke depannya, ya mudah-mudahan setelah perpanjangannya ini ya bisa lihat perkembangan ke depan.
2: Pemerintah daerah berharap kondisi asap segera membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Kebijakan belajar dari rumah selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi lapangan.
3: Mudah-mudahan BDR ini bisa berakhir dan bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar itu normal kembali seperti sediakala.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Jubeda di Tarakan.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya.

agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Ingat!
1: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
0: Itu tuh, coba dilihat.
1: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
1: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
1: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Give applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

0: Kamu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.

0: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
2: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur.
3: Peduli.
4: Mandiri.
5: Disiplin.
6: Tanggung jawab.
7: Kerja keras.
8: Sederhana.
9: Adil.
10: Dan